0: 431 Gary Mix mit Seke Karu Akoika Jidadinka.
1: Gary Mix.
2: Wannan tarin baka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dare ba da ni
3: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gaje

Alhamdulillah lah cara tersebut. Sekarang kita itu sudah bersedia kita bersalah. Kita semua kehilangan kehidupan, penggerak, cuci selama apa. Masalah teruk dah kita sama ni. Masalah cuci tegak atau buah atau buah. Ada mana awak nunggu je? Aman sahaja kerimu. Ada tu semua kerimu mana pasti dia akan main apa. Jadi siapa dia orang? Apa yang dia kena? Jadi siapa pun jadi. Jadi seorang Allah senci. Aman aja Allah ya pasuk. Mungkin awak Allah ya pasuk. Kau Allah saja yang bersihkan sahaja. Sun mun kuma yana da kyau mu ma mu riga kokarin center da su a duk abin da yake shige mara gaba mu ta kokarin cewa ga matsalar mu sun sani amma mu riga tunkarar su da ita da amma ma shi gaskiya ya fara cewa wallahi da yawan mutane ba ta da buƙatar da take kai su to kuma shugaba in dai zai zama ka buƙata to kuma duk abin da ya ba da ba